0: today, I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
0: Apa

Semalam kemana Buzz Radio di Bojonegoro ya sobat. Selamat sore semuanya. Dian Wijaya ya, sore hari ini hadir kembali tentu saja di Dangdut Koplo Mania sobat, yang gak jam 6 nanti ya kebersamaan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semalam Kemana Buzz Radio nih Bojonegoro.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman.

Iya, semalam kemana Bas FM Radio nih, Bojonegoro ya. Ya baru merapat, ya baru bergabung ya. Selamat sore saja di Dangdut Koplomania sore hari ini ya. Duh, Bu Win. Kenapa toh iki? Kok greges meneh. Ya mungkin karena kondisi cuaca ya. Kondisi cuaca yang memang benar-benar ini ya. Panasnya itu luar biasa, tapi ada anginnya juga kenceng banget, terus ada hawa-hawa dingin juga gitu ya, apalagi ditambah faktor usia yang mungkin udah masuk mulai kepala 4 gitu ya. Jadi benar-benar di kondisi cuaca seperti ini kita harus ekstra menjaga kesehatan kita supaya tubuh tetap fit ya. Oke ya Bu Win. Lagi nano-nano greges sore hari ini ya wes. Mudah-mudahan dengan istirahat cukup, minum air putih, dan yang pasti ini ya, makan makanannya yang seimbang. Jadi aja aras-arasen begitu, karena kadang sekarang ini aras-arasen itu ya, hawa yang kadang membuat kita juga mudah terserang sama yang namanya penyakit itu, kita aras-arasen makan gitu Sobat Bas ya. Jadi mudah-mudahan meskipun apa aras-arasen ya, tetap dipaksa aja buat makan gitu ya, biar tubuh kita ini tetap ada energinya. Sehingga kalau tubuh kita ini daya tahannya tubuh kuat gitu ya, virus-virus, bakteri-bakteri itu gak bakal mengganggu kita gitu ya. Ya wes ya Bu Win ya, makan dulu kalau belum makan. Biar makin bertenaga dan berenergi ya di sore hari ini, sambil tetap merapat hanya di Semalam Kemana Bas FM Radio Nih Bojonegoro ya. Untuk sobat yang juga pengen bergabung ya, masih boleh seperti biasa di 08 11 305 2966, hingga tuntas di jam 6 nanti ya. Kebersamaan kita dikasih dulu sama Laut Kidul, salah satu lagu yang memang saat sekarang ini juga lagi jadi trending ya. Lagu ini Deni Cak Nanis gak tau gagal, pokoknya selalu enak buat didengarkan ya. Oke, tetap di Dangdut Koplomania.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo, lancar di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di Dangdut Koplomania di kesempatan sore hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya. Selamat sore saja, masih ditunggu di 0811 305 2966 ya untuk WA-nya ataupun juga merapat di teleponnya di 885 809 ya. Kita sudah masuk di hari yang ke-8 ya, tanggal 8 September 2026. Gak kerasa ya, tahun 2026 kita sudah masuk di bulan yang ke-9. Bentar lagi bakal ganti tahun baru lagi. Mudah-mudahan segala sesuatunya udah bisa diwujudkan ya di usia kali ini. Dan ada yang lagi ulang tahun di tanggal 8 September ini. September ceria, selalu identik dengan hal-hal yang bahagia dan ceria ya. Oke, tanggal 8 September, kalau ada yang berulang tahun, selamat ulang tahun ya sobat. Sukses selalu di usia kali ini. Entah masuk kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5 atau bahkan kepala 6 gitu ya. Pokoknya sukses aja, berkah. Kalaupun hari ini juga mau ada pesta-pesta sedikit gitu ya. Mudah-mudahan semuanya juga berjalan dengan lancar sobat ya. Dan ternyata tanggal 8 September ini juga ada banyak sekali momen penting dan bersejarah yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional. Ya nih sobat Bas, kalau untuk tahun 1943 itu ada Italia menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada Perang Dunia II, Jenderal Dwighday Eisenhower mengumumkan gencatan senjata dan penyerahan diri Italia tanpa syarat kepada pasukan sekutu. Peristiwa ini menandai retaknya kekuatan blok poros di kawasan Eropa. Kemudian yang berikutnya adalah Perjanjian San Francisco ditandatangani, ini tahun 1951. Sebanyak 48 negara menandatangani Perjanjian Perdamaian San Francisco atau Treaty of San Francisco dengan Jepang. Perjanjian internasional ini secara resmi mengakhiri status Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik sekaligus memulihkan kedaulatan Jepang. Kemudian ada pembentukan SEATO ya. Ini adalah organisasi Pakta Pertahanan Asia Tenggara sobat ya, atau SEATO. Ini resmi didirikan melalui penandatanganan Pakta Manila, dan aliansi militer ini dibentuk oleh negara-negara barat untuk membendung penyebaran pengaruh komunisme di kawasan Asia Tenggara. Ada juga di tahun 1966, ini merupakan hari aksara internasional ditentukan. UNESCO secara resmi menetapkan tanggal 8 September sebagai Hari Aksara Internasional atau International Literacy ya. Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat global akan pentingnya melek huruf bagi martabat manusia dan pembangunan berkelanjutan. Jadi untuk hari ini mudah-mudahan semuanya gak ada yang buta huruf ya. Semuanya di tahun 2026 ini sudah bisa baca dan tulis gitu ya. Karena memang ternyata juga ada Hari Aksara Internasional yang juga diperingati pada hari ini gitu ya. Karena memang sekarang ini kayaknya juga gak ada ya anak sekolah yang gak bisa baca atau gak bisa nulis gitu ya. Karena biasanya dimulai dari PAUD itu sudah biasanya sudah mulai menulis dan membaca gitu ya. Nanti masuk TK itu biasanya udah pada pinter-pinter. Mudah-mudahan jadi semuanya generasi penerus ini gak ada yang buta aksara ya. Oke, dan lagi ulang tahun hari ini ya, sukses selalu pokoknya, diberi umur panjang, sehat, bahagia ya. Kadonya dikasih dulu lagu ini ya. Ya pasti masih bareng Dian Wijaya, tetap merapat hingga tuntas nanti.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Segernya kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambein wasir, minum ambesir.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah matang.

0: Sugar Rice.
1: Dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special Ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di Dangdut Koploman ya. Sore hari ini masih bareng Dian Wijaya ya. Ya baru merapa, baru bergabung. Selamat sore. Saya masih tunggu ya di WA-nya, juga di teleponnya ya. Dan kali ini ya mungkin juga udah terlepas dari aktivitas ya. Selamat beristirahat aja. Capek lelah dengan rutinitas seharian ini, luar biasa. Mudah-mudahan laya-laya dulu sambil dengerin lagu-lagu di Dangdut Koplomania sore hari ini. Bisa menghadirkan semangat kembali ya, bisa membangkitkan energi lagi yang sudah hilang setelah hampir seharian ini sibuk beraktivitas begitu ya. Jadi jangan kemana-mana. Dan biasanya kalau sore-sore gini mungkin udah terlepas dari aktivitas, pengen ganti suasana baru, sekedar hiburan, menyiram-nyiram bunga tanaman yang ada di depan rumah. Itu adalah satu rutinitas yang cukup menyenangkan sobat ya, apalagi di sore hari ini gini ya. Sambil menyiram-nyiram, sambil melihat bunga-bunga yang mungkin udah pada mekar, ada berkembang gitu ya. Sangat menyenangkan sekali. Sambil bernyanyi-nyanyi riang tentunya ya. Dan bernyanyi riang sore hari ini, lagu-lagunya ditemenin dari Semalam Kemana Bas FM Radio ini Bojonegoro. Ya pasti apapun yang juga menjadi kesibukan sobat ya di sore hari ini, mudah-mudahan dengan hadirnya Dangdut Koplomania bisa membuat suasana semakin asik dan menyenangkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung di Semalam Kemana Radio ini Bojonegoro.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang,

0: aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Gak terasa kita masuk sudah di season yang terakhir ya di kesempatan kali ini. Masih bareng Dian Wijaya yang pengen bergabung, yang pengen merapat juga masih ditunggu ya di WA-nya, juga di teleponnya di kesempatan kali ini. Mungkin sore hari ini ada di antara sobat yang masih beberes, bersih-bersih. Kenapa namanya bersih-bersih itu sobat? Tidak akan pernah ada habisnya kalau kita sendiri yang gak mengakhiri ya. Entah diberesin yang ini, diberesin yang itu. Bahkan waktu itu kadang gak kerasa, tiba-tiba dari pagi udah siang, siang udah sore, sore ternyata udah malam gitu ya. Nah, kali ini juga untuk sobat yang mungkin lagi beres-beres lemari es ya, atau beres-beres kulkasnya, ini jangan sampai salah sobat ya. Ada beberapa hal yang biasanya kita lakukan itu karena terkadang adalah kesalahan sobat. Jadi mungkin biar bagus, mungkin biar lemari es kita juga gak begitu bau gitu ya, ternyata mungkin kita bisa memperhatikan beberapa hal dalam penyimpanan makanan di dalam lemari es. Yang pertama, membiarkan makanan tanpa penutup. Ini emang sering kali sobat ya, kalau kita udah masukkan ke dalam piring atau ke dalam wadah gitu ya, pas langsung dimasukkan aja tanpa ditutup sobat. Dan ternyata hal ini salah sobat ya. Merangkum berbagai sumber, kesalahan pertama yang sering terjadi adalah menyimpan makanan tanpa penutup. Akibatnya makanan menjadi lebih mudah terpapar udara dan aroma dari bahan makanan yang lain, sehingga resiko kontaminasi silang pun meningkat. Jadi kalau mau dimasukkan ke dalam lemari es, pastikan juga tetap tertutup begitu ya, jadi nggak terbuka. Yang berikutnya adalah menggunakan wadah yang kurang tepat ya. Wadah kedap udara ini bisa membantu menjaga makanan tetap segar sekaligus mencegah aroma makanan. Pilih wadah yang memang aman untuk menyimpan makanan. Jadi kan sekarang ini udah ada ya semacam toples-toples yang kecil-kecil kayak gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi mungkin mau taruh tomat, taruh lombok, taruh bawang, bambang gitu ya, taruh di situ, kemudian tetap ditutup dengan rapat. Yang berikutnya adalah menutup makanan saat masih panas. Makanan yang baru matang sebaiknya tidak langsung ditutup rapat ketika masih panas. Biarkan suhunya turun terlebih dahulu sebelum disimpan. Menutup makanan saat masih panas dapat membuat panas dan uap terperangkap di dalam wadah. Kemudian menyimpan semua bahan di kulkas ya, karena memang tidak semua bahan makanan membutuhkan suhu dingin. Tomat, kentang, bawang, jeruk, dan beberapa buah ini bisa mengalami perubahan rasa atau tekstur jika disimpan di kulkas. Jadi untuk buah seperti apokat dan juga buah berbiji, biarkan matang terlebih dahulu di suhu ruang sebelum memindahkan ke kulkas. Jadi salah ya. Karena emang biasanya kalau beli tomat gitu ya langsung dimasukin gitu ya, bawang langsung dimasukin. Ternyata ini malah gak bagus sobat ya. Jadi benar-benar kita gak usah menyimpannya di lemari es gitu. Kemudian jangan membekukan makanan terlalu lama. Makanan yang disimpan di freezer tetap memiliki batas kualitas. Penyimpanan terlalu lama dapat menyebabkan freezer burn dan membuat tekstur dan kualitas makanan juga menurun. Betul sekali ya, kadang itu ada yang masih nyimpan daging atau apa gitu sampai menjadi batu gitu ya. Itu ternyata gak baik. Dan memang rasanya udah beda sobat ya, kalau kita masak udah gak kayak fresh daging-daging yang baru gitu ya. Jadi jangan biarkan hal itu ya terjadi pada Anda. Kalau mau masaknya gak banyak ya, belinya cuma sedikit aja, gak usah banyak-banyak, daripada nanti membeku malah juga kualitasnya gak bagus dan juga gak bagus juga untuk dikonsumsi ya. Jadi tadi beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jadi mudah-mudahan kita harus pandai-pandai tahu bahwa makanan ini pantas enggak ya dimasukkan ke kulkas atau enggak gitu. Oke. Okay? Jadi enggak semua makanan harus dimasak ya, karena memang
kulkas juga jangan dibiarkan terlalu penuh, karena kalau kulkas terlalu penuh ini juga bisa membuat sirkulasi udara dingin tidak optimal, makanan juga bisa menjadi lebih sulit terlihat sehingga berisiko terlupakan. Jadi ya sewajar-wajarnya saja kalau emang beli makanan gitu ya, lebih baik dihabiskan aja dulu nanti baru beli lagi daripada tumpuk-tumpuk gitu ya. Deh. Oke, okay, yang sore hari ini masih bersih-bersih ya. Yang gege kita sampai wayang maghrib. Jadi mungkin bersih-bersihnya ya segera dihentikan aja, dilanjutkan besok lagi gitu ya. Deh.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

Iya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat ya. Untuk ada kaum muslim dan muslimah yang sore hari ini juga udah persiapan mau ke masjid, mau ke musala ya. Menunggu azan maghrib untuk wilayah kota Bojonegoro dan sekitarnya, dipersiapkan aja semuanya ya. Dan tetap sambil mempersiapkannya, sambil tamu rapat bareng Dian Wijaya masih di Dangdut Koplo Mania. Dikasih dulu sama yang satu ini sobat ya. Ya juga lagi jadi tren ya, akhir-akhir ini sering muncul di TikTok, di lain-lain gitu ya. Berdua lebih baik gitu ya. Aku suka di bawah.

0: I'll get you there.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih, Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya, kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplo Mania jadi sudah waktunya untuk dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Dan yang pastinya, Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menikmati malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi yuk, bye-bye.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: di podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana?
5: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
5: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik, investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka.
0: 96,6 Bass FM, kata

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata. Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sahabat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: susah, bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Selain melakukan rutinitas bersama, kebiasaan lain yang harus ditumbuhkan adalah membuat keputusan bersama, terutama keputusan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Bahkan, anak pun sebaiknya dibiasakan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di keluarga. Ini akan membuat seluruh anggota keluarga terlibat dan mereka pun merasa keberadaannya dibutuhkan. Bagi anak-anak, kebiasaan ini juga akan melatih mereka untuk berpikir kritis. Mereka pun lebih percaya diri karena pendapatnya didengar dan dijadikan pertimbangan. Bukan hanya itu, keputusan yang diambil bersama juga cenderung lebih mudah ditaati oleh seluruh anggota keluarga.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Inovasi merupakan suatu terobosan baru dalam hal apapun. Begitu juga dalam hidup kita. Karena dengan bergerak sedikit saja dalam hidup, terkadang tidak cukup. Apalagi jika hal itu menyangkut kesuksesan. Maka diperlukan penilaian tentang pergerakan apa saja yang telah kita lakukan dengan menciptakan suatu inovasi baru yang menghasilkan prestasi.
0: 96,6 Bass FM, kata hati.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencir di Bojonegoro.

0: Wah ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Oh iya, kopi juga cemilan wis dicepakne bunde.
1: Ayo
0: bunde, kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bunde, apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bunde?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bunde.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ae to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 05.00.

Semalam kemanem bahasa apa? Melujeng telu kelataraken dumateng panjenengan. Enggak wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Sawetawis tabuh songo langkung sekawan doso gangsal menit wekdal wonten studio radio Bahasa FM. Semangga mbak pilih dalu punika penjaringan bading gegono utawi atur pambagi wilujeng saga sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 songo saga tugi lumantar WA 08 1 9 0 gangsal 0 6 6. Sebenarnya malih hengkang bading gegono saga sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Teraken dumateng panjenengan engka wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Tapi sedoso langkung 6 menit menika sampun wonten dalam panangka kali wilujeng dalu loteraken dumateng sedaya kadang Pas FM mbok bilih badhe ngegono atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 walau gangsal walu 09 wilujeng dalu gemah
1: gending mat
0: gending
1: mat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Singo.
1: Nggih leres Mbak.
0: Dereng sare Mbak.
1: Dereng ngamireng ke tayub.
0: Oh inci-inci. Mangga-mangga Mbak Singo. Salamun kagem Sinta.
1: Nggih mungkin nek sakit nggih diputer ke nopo pupur wangi.
0: Pupur wangi insyaallah diperantos kagem sinten.
1: Salam salam. Nggih, salam bagi Pak Sumo. Ya Gemilang, Pak Pin, Pak Jaswati. Rajeng malih Kang Joko ganteng mulih jeneng dalu. Rajeng malih Pak. Sinten Pak Sumo.
0: Sinten.
1: Abah Yusuf, Bang Doyet, Pak Sarno, Mas Wandi, Jeng Belu, Jeng Magali, Mama Rendi, Rasa Jeng Male, Bu Yandar, Jeng Belu, Jeng Male, Yene, Jatiroko, Mak Etia, Nyak Rat, Baru Lista, Mas Indra, Jeng Belu, sing male dibasi singgel kang tembon di cenggalu sing male apa ya kok ora gak lupa di sanging kang mitaran to Mbak Gayatri iye Pak Matiska Bahar Dibur Gah Dudu Gah Jambrong Kang Supar Jempol Pak Tulus di cenggalu. Ya sedaya kemawon Pak.
0: Sedaya mawon.
1: Ya mungkin kula rantos lagune pupur wangi.
0: Injih.
1: Ya gemah.
0: Gending mato.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun lateraken dumateng Mbah Singo. Engkang wonten alatan bebolan, engkang wonten kalau dengan dalu punika tansah setia tuhu nyawiji lumantar radio Pas FM. Wonten sisih kidul mereka wilujeng dalu menika kungji ana dalah tok ping sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM mamati wilujeng dalu wonten Mbak Tati, Mbak Munti, Mbak Jumeneng, Bu Mintu adalah Pak Yuli adalah setiap warga yang kawantan dan gondang. Mugi-mugi kalau dengan telu penikau kita bisa kalipur ngantos paripurno mangke. Selanjutnya pun wilujeng dalu mama kalih yang kawantan dan dander Mbak Yurumiati semoga pun laras wonten Bu Erendi adalah Pak Joko sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM. Selajengipun Mbah Mantol wilujeng dalu sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM. Apa Yusuf idal wonten alatan Sidorejo Kedungadem wonten Mama Rengganis semoga pun laras sugeng mboten kantor niko ayah Kiono ingkang wonten naladan ngampel sugihnya wiji nang andane lumut darah tok kleting kuning wonten panjenenganipun inggih punika Mama Yuni ingkang wonten naladan ngampel Bunda Rukaya Bunda Sri Kandi Bunda Sri Wulan mugi-mugi kalau dengan dalu punika kita tansah kalipur dening gending-gending lumantar radio Pas FM. Bapak Iwulan ingkang wonten naladan jantok wilujeng dalu Bapak Iwulan Bang Toyib ingkang wonten naladan Plesungan sumangga pun laras mboten kantun menika kulo aturaken dumateng sedaya kathah basa FM ing pundi kemawon mugi-mugi kalodhangan dalu punika tansah kalipur dening gendhing-gendhing ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu. Minangkani pamundhutipun inggih punika Mbah Singa, sumangga kita leres sesarengan wonten pupur wah.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wayahe leyeh-leyeh. Rumahku kok ana sing kurang. Opo ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne Bunde.
1: Hayo.
0: Bunde kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho Bunde. Apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne?
0: Napa Bunde?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bunde.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema Bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang itu Bune.
1: Wis to, pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
1: Lengke wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro Bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam kali.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Poro kaban sutreso, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Semarang Semarang Bus Radio Bojonegoro. Selamat pagi ya, yang baru merapat, yang baru bergabung sobat di perjalanan IG pagi hari ini ya. Seperti biasa bareng Dian Wijaya pagi hari ini ya. Yang pengen merapat, pengen gabungan boleh di 0811-3052-966 ya untuk WA-nya, ataupun juga merapat di teleponnya boleh 8858-09 hingga jam 9 nanti ya. Kebersamaan kita pagi hari ini, yang pagi hari ini sudah siap dengan segala macam keriuhan kerempongan pagi hari ini, yang sudah menunggu juga aktivitasnya untuk segera dikerjakan. NSMS angu-angu lang jaluk dicekel. Ya udah, sambil menjalankan apapun aktivitas ya di pagi hari ini, tetap merapat di 96,6 Bas Radio ne Bojonegoro ya, bareng Dian Wijaya pastinya hingga jam 9 nanti. Pokoknya jangan pernah bergeser kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung di 96,6 Radio ne Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
0: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
4: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancer di Bojonegoro.